sama kemarian. Karya ledem bajok galar bah. Maka reseknya menjai. Dunia lebagian nang baik. Nggak jala di malik. Kali malik sen. Bayo mi da ko sub bo dame jani dal nil alaji malik sel ajarat

Sebergi aljemah kawal majen berga kucing mabal kongai bagi.

sakit memundang sampai mengaji sisa bundukar ngecek deba gundi jod dole or kota alko sisa kau wajah pun kita saro mujab penyukonek ya bu def jab lulu dan nyatai wajah.

Ya, tahu itu kau doa. Semuanya itu mizab layan ni jibigai. Nebelam kadiku ada aku nama.